Sepolesa se re se ke ke sa dumela ditshoso le boitshwaro bo semolaong ho beha polokeho ya baahi ka mosing. Ena ke ntlhebileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya botshelela.

nna motaung ke itulela ga ka ke itulela gae ga ke batle letho ga ke batle letho ke lata moruti maine jwang jwale ke lata mofokeng ntate maine ke tla go wena ntate maine ke tla go wena tle ntate maine ke tla go wena mofokeng wa ka kgotso

ke a dumela modimo ke tsana khatello maikutlo ka je ke la hlehetswe ke mmekeng tate empa modimo hana kan sira se batla ho hulela moleko sira se batla ho hulela lebitle sira se batla ho kopana le torong empa modimo ke utlapina ho tswa botebong ba ka bape ho utlapina ho tswa se fela sereng empa bo hale ba hai le ha bo ka tuta botingwa ke moha ha re sokolo e ka re se fela sena sene se binwa ke job wa le thothobolo nama ya hai se sotlei e ka re jo bona tsetsila a re le ha ke nka lahlehelwa ke tsohle empa hana ka nna Jehova o na le ntho e ke batlang tšhaba sena se tle se e bona o na le ntho e ke batlang batho bana ba tle ba e bona modimo wa kogane ka nna tlhe ke fetoile setsheisa a ke roaga kua boseare le bosimo a modimo ga bansheba ba re ga o na letho le molemo le ka tswang go nna empantate modimo ke a rapela tlhe Jehova ko etse mogau bosung bona bo kgetheileng letsatsi le tšhabang le dikelang ke sebile ke ema ke le mong pele ke ya mosebetsing ke a lla ga ke leswe ko obane ke sena bokgoni ke leswa ke obane batho ba bansheba ga ba bone katlego ga bansheba ba bona tshotlego empa modimo ke tlo ema ka tumelo bosumbo ke tlo ema motheong wa baprofeta le baaposto ke tlo phatlalatsa pela legodimo le lefatshe o re gana ka nna modimo o fitlhelela morero wa gago o phethaga

mamelo ya tshebeletso le senepina ke monate ya go bolokisa tshwae bapala gona jala universal catism ba re fela kgotso ke ile ka bua ka kgotso ena ile ka fatsa botlhongwe wana fela ke se ke tshele me ena tsa leng ka tsana bya metsotsong ke mashoba bedi yanang metsotso mine ka morao rralo shomele botsomong lenaneo ke la thoriso go lesedi fm la ka lebitswa ke mzwakhe wa hakatsela ya motsho boratu